0: Ahmed kumwai tibichu lakini kakabwa tibi kakongelelsa kulapana kimoche share noton ninyonet kuwen katiba
1: ngebe utaret familia inikastoi kiongore ni raisi getitilji ngalianda natana sobide kebe tukul kibagenge goyatwe ngorani ngyo goyatwe jelda ngamombe agungo yatwe jelda ina ilibara tupora tini ba 55,000 kwa mwaun utuku telelote agunatana go offer ni bara karaka kabisa kawaida ni batitilet magigo yige
0: chok toka psa inti itileto yuendi duga enota number 155,000 in big so samgumure bigata pire big mut lagini bike papa ibiki kwa nyurishika ipo kwa lsokol kwa changa bisa star 441 ashiduge number one offer number titilet elda nga mwombe
2: chamge bo ishe juo mune
0: niba ibai
1: chamge elda
2: kijama kose kelen ngoka kosir wil sikinde kotai kona nyine timbareta kona nyika inetap kurit kongoka kosir wil kumako raisi kebut unless korifogen iji inendet kogen lakini ngoka kosir wil kotepche wil kunoto ticho kityonginyo koyan kutepe noto kike koji mama na nywa elda jesop engendalat kamombe
1: jongo ingere ngungarap tapke gele ngona meso na ya guti bijo kaigai kunyur kusir kumanyur arap tapke ngelegebet siwa kale kipindaka machubishe titipcho nguribke
0: Mujman go en go butwile ni ngatuti eti gele gibje ci lagu tulo gergeit lakini skora go mi ngalio ne kama si indet ko logisi bi go une en gasarta ne mami
1: ago ini ne tose ya ga ge ni tani yeri ota gi subi gele le ne ngatuti ge anan kilen ki ga mane si indet ko tomo ko ala ge gibe she ngatuti ge ag maguti ko tok ci babi te tak ci bosi indet rom ngalio ndane ngata ge ba ge gas barbareten waseka
0: barbaret karibu
3: बात सो भी बीस गए दिखले को कभी कितने तारे लागू चाह गए लेजी ओ ओ गलियों ने की मंगुने गुटी ताजी ही तेंजुआन कुसी चौगे बरे लेगो तूतियत गोसिती ने की मग आमे जुआन अमुती भी को तो ले गेल डारे अंगे मुगा भी ती ने मुगा को ना अमुती होती ने हवा की गोई बरे कोई कुल को मच्छा बसे बराए गोली ची
0: Jen Chegu in Kam Korea.
2: I get a lot of money. Woi muraju kangetin kioto noge gure wil olegiesho e wil go yomnyani jitang sipitali ya gigere gelga gorgan metiti anangolioni lakini mbaor nato se kega gumwa go mi bik tukul go sukka gioto ko ngolioni gigure wil ko mat keger gele tv agonda gigop cheji tv ka go meto wiri go e ko exaspen ki subi amu gure gioto wil kwa hivyo wili kisubi agironyiki wukwe
0: mbongo ya ramura ili muru nge nkele ngim kip ngaliota msikindat kusiri nga tutiet
1: so bike janga kia njini ngole ngisub ngaliona wia mwagame pastorejo lani sige kase pastorejo atenye biko yeng Ruth natonaka kwa namjige 55,000 gergea kura ak Cedric namjige agine 55,000 Cedric kibngeno umi kwa rajorwet ninyo naka nyurichige 15,000 kigure Erickson pongesi yunga kwege tukul choto choko bangan gengsu kukuru wendi kitungan star 441 hash
0: Duget kwa number one kare kwa kevalin malil kinyurishika 51,000 enote kinyurishika 55,000 enduge enote number one kita kinyuru vik tiptem china chapchap iwe duge number one ana yitume yotichili enote nko 55,000 ino mjini gen 900 kenya shillings in star 441 hash rebu pastarejo
4: gongo ya regapisho gini mite ni kumacho kukasi kini kika mwasi gini kamu kite maamabu chengote kite so kutibye barana toko ule kika mwaita si gini mwami kita kene toko kute tibye guno tongo ngwa yangini kika mwasi gini kwa so kutibye kumye bicho kukwe
0: ngwa yile ngwa yan Regina so kasi chita ke
5: bisho bedua gari amacho ale tibi chongo baka itama tamaa chivane anya kwa hii okot katiba kumuwa ema ninguni gelegeti kitibi lakini kukikamwa.

0: FM.
1: Ni gote tujeta mwa in emo FM. Yuto kingolole ntesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano kogi bororiet? Ago une ole kibendi? Une sobetab chitab Kalenjin nguni?
2: Nai chechang agobo bolotet ago lewoldoi sobetab chitab Kalenjin.
1: Mwa kou yeu.
3: Si mnajua hii Soprano?
4: Tutawanyorosha one way.
3: Sasa alituma hii Bonoko to test the waters.
4: Tusivurugane.
3: Lakini hana nguvu ni flower girl.
4: Yaani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
3: Kuna mtu alichagua yeye?
4: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
3: Si ni Bonoko.
4: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais, tumpatie tu term. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na goal.
5: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
4: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
5: Nimejipanga.
4: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
5: Baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi.
4: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal.
5: No, nyinyi mchukue tu kama mchezo. Lakini I am telling you.
6: Si baada ya rais ni Kindiki.
4: Eh. Hey.
7: Kindiki ni fire, si fire.
3: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
4: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goli hapa.
7: Ni fire, si fire.
8: Moto wa Ruto moto.
9: Tutita mwa emo FM.
10: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
11: Emo FM gona nyane to gulengaro net na tane babe tabran gonga gai batalo go iwe kya tak chebo eme te eng no ginda go iwe Stanley Arab so got kagwe genga be bere tane tane bangalale nya karo net na tane babe tabran so bit ke beto gul ke bagenge e ta uthe uthe tengen guni aba bait ke bere ta na tong ne ba side angwan ke gura na edwin arab tanwe
12: gura na ricron hage ta chine te du tien ba mwa hen be tu na tane barane tare git ko tam manglo hen arawe na tane ba ne ba sagol age ta chinge betu len ke bagenge ole gi mwa ku lu polote do kitab Kalenjin.
11: Kitab Kalenjin aga pandap tai engarunet na tan babe tabrane kime gengalal kidogo gengalal seje ge kidogo gi bororie terege ago ba olegi kingengele to mangangu na betu shaga tau pa betu shak pagal somo gak tip te maksagal je to masoga bet ki ai leweni shed na tang ne wona nyone kime je ge kidogo ga ito shaga na number she kya tak che gitinge ko gi bororie tago ke bagengene terel leweni shed na ba independent electoral and boundaries commission gota kine ge ago tago test ka ite na tane babiri pike bire gura ago tago line barak missing ago 28.5 million voters in 2027 nani tane gata sago ngete 22.1 million chigi ba 2022 general election new registration ngo itara weta usisi dogo bago much ko sirge bi ko chele la chen che ite 2.9 million voters chogo much ko sirge en tedu tena tane gi ba voter registration nagi nagi gitoi en ara weta sago len 2025 ago ni tane gore tagenge na tane gago bit ye kitakine ge kai lewini shi na tane wona nyone lakini en kibeberwe keterter chaga mite president en bururiye tab Kalenjin misingo ngete gango minarok ago mite bomet ko mito limbanande ko mi wasen gisho wa ngalale ngalia tagenge nege na tane gago mogule ongo tage gilge kutogi ko gi bururiye ko tage tes kai to shi kya tagje bakura ibwati lugo gugo ni nimbe tab motago ngileni ger wala tepta siyasa lewini shi na tane wona nyone kibele numbers kibele gaitoshen ya jege ger gele itinye ne ngo tendo ne kebeberta ni gele kebeberta ne baista nungulim ba ukambani gegere gele tendo agura ata kebeberta ne ba kwen ba imoni ke ko tendo agura ata ichegede ye gitokin gele winishe na tongne one nyone kema jege ngalar se jege gele ne ba iman go giborori ye ko tege mit ngon misen en alenda ne tani ba ke sirge ge go biri ga kura go ne ba ngara go mi bi ke mu ko sirge lagini me mangu ge asoga ba go biri gura mejege ngalar se jege ngaro ne tabe tabrane gele nge cham kegu agenge en bi chetile kole kimokini ge gando na tetne une nge maj misinga mu ngot ko magma ge gi ku chongeni na tana ago tenge beber we ke bunu ge nyoru gando icho tok chama idi tatin so garo ne na tan ba betabrane ge mege ngalal se jige ge magele ne ta ba ga manu ti tinye ge bande ngoti tinye la ko ne miyo no ba goit ke nyishek ta manak se siti en ngalal jige chana anda na tana nan go je ba tana ko kotel ge bande ye ga kotel ge bande ni ngalal jora ko na agobo demokrasia nenyi nebo kolewen kandoik yemokyinige ago ngengalale nitani go ngeger kobongonige kebeberwek alage kwaet nitani sikengalal akichek kele nyolu keyai ne kitinye county neu Kiambu kwa mfano Eric ne agoi hesabu chebo IBC kobaru kole tindo 2.4 nane tindo 2.4 million votes atajago kura kabisa chimele nile raisi 2.4 kongituye kotos raisi kamat kapsa jejoge tukul ngulimbaga kogetu ye county sijege chemite ebiki otoke baga so lewenishe nata newone nyone kwa mwani kaito shiki otoke bakura akwa mwani gele ngo no tokne tindoi kasubed ne agongi girkando kibo opposition enge sabu kwage kukawe koroka kango kako barasa igir matiangi kuo ipko tebe kapsa kebeberta nebo kisi koka genge beberata kutye mekungalo alse jibiki kakine blok nenyi notok nebo limbo kisi kakigir kora Edwin Sifuna kabar ye siyasa Nairobi li achoko wek Western Kenya kwa Western Kenya kako changa nyane sabu kibo Western Kenya ngarali ngenguno kutinye wasi wasi Musale Mudavadi ya Moses Wetangula amu tayari Edwin Sifuna George Natembea kwa kapko wal sabu ukchebo ule kubiri togura kora ngulimbo Western Kenya hapangani tapke nipo kwa ando kutukula kutri kati kashakwe kire kwa kutepe kure ninka kapisa central agolena majara million sisit kumong unatakina Kalonzo Musyoka engwenu tapala kwa ando keterecher chotok chubarchinige ngejirok so lewini ishe ni wana nyone kibe li ishe kwa ito shek ana nambari ishe kiba biki kasirgea kwa ikpiri kapkura
12: kumwa kikira kubo nambari ishe kenyata kwa yege iti nye dun tanu kia atwish kumien kibe bertana tai kwa lagi yegi ibe li ishe ito lewini ishe nwa 2022 President William Samoei Arap Ruto ugibe liko Raila Odinga uginyorugura 7,176,141 kunota ugirepresenten vote share nebo 50.49% Raila Odinga uginyorshige 6,942,930 notan gugigi 48.85% gura chagive lishen president go 233,211 ago enyoto niko ngaliano ato nipo 25% threshold nipo kila county en chini saome president ngogi nyorshige president Arap Ruto en 39 counties ngogi nyorshige Raila en 34 counties so kondo jutuan kogi iti noto niko threshold ni magate en katiba inyorshige 25% en counties choto ni cheite noto niko 24 counties cheite tipte magangwan registered voters in kenyi noto nikibo 2022 kogi 22.1 million voters lakini ngea isabu wenyoton 7 million chibo noto ku president 6 million choton chibo Raila Odinga enyoton kumayita noton ku 22.1 million en ore noton gararan legi nyoru ni nkura president en kebebertano kukamasa noton bo Rift Valley nagigoji 78% gura en kumasa noton bo Rift Valley agogi tuitos counties ya ter Jawatan Joba Nakuru, Wasingishu, Kericho, Bomet, Nandi, Naroge, Tranzoia, Kuboto, Kajado, Ogebeberue, Kyoto, Nchibo, Turkana. Nkoma sana Joba Nakuru, Guginyo Urshiga ya Presidenti, 455,686 votes. Nkoma sana Joba Nakuru, Guginyo Urshiga ya Raila, 230,000 votes. Nkoma sana Joba Nakuru. Nkoma sana Joba Mount Kenya, Missing in Kiambu, Guginyo Urshiga ya Ruto, 606,000 votes. Guginyo Urshiga ya Raila, 210,000 votes. Nkoma sana wata nipo ina Kiambu. Nkoma sana missing na wata nipo Mount Kenya Agrift Valley combination. Ngituyo kama sana wata Mount Kenya Agrift Valley kugura choto njiki gochi president. Ngonyurchike na wata nko tamine ta enkenyi na wata nkipa 2022. Rift Valley ulimbo central eastern. Nkoma sana wata nipo Nairobi kuboto western. Kugi nyurchike president kura. Chiki mwuch kura tiko nyurchike gando ina tete. Lakini nkoma sana wata Nairobi kugi ndoi Raila Odinga 767,000 votes. Ogruto 567,000 votes in ore noton ne karara nigushu kwa ngidogo go turnout ligiba 2017 go 78.79% newa 2022 go noton go 66% noton go mwangunet noton babi kyoton chigi mwange nyugo birgura lakini formula noton nigiba ishen president go Rift Valley Central Kenya ngog noto gebe berta noton ba eastern gidogo chigi goji 7.17 million votes ngog nyanza western coast Nairobi Nairobi ak komoswek alak chebo Eastern ak Northeastern kokikochi Raila 6.943 million votes. Kokonin analysis nono amun en kidogo kokakowalak likebirto kura en 2027 amun en nguniton ko en kebeberta ngunon nekikochin kosibet President ko kebeberwek alak chekikochi kosibet Raila Odinga ko kebeberwek enu chekakoba upinzani ko kebeberwek cheu Mount Kenya chekikobirchi kura en kebeberta no President William Ruto. Kebendi sikemwono kobo kura chebo kebeberwek choto cheterter ak kemwa kele tos nafas nebo bororiet ko tos une yetokyinge lewenishonoton bo 2027.
11: Pa kamanut kabisa kikwenya kibara kotakeker ako nemobo chitiminerik sababu sikere kandoik chebo bororietab Kalenjin kangalale kotyem kongololchi biik cho kole ngotakesirge ngotakemong'u akotakechengchige kura ko nebo iman eng counties chechoket eng Rift Valley kotokomi ng'ony kaitosiek chebo kura ngotkotakeng'alale county age kelen takomi kura 200,000 ing'alale county age kase kelen takomi biik chete 250,000 chetomo kosirge ikere ile yoche kotakeib nafasi na atakemach missing kirwokchi akotakeng'ololchi kele tos ne noto nenyolu keyai asikobit kotakenyoru kaitosiek cheititootin eng counties bo Rift Valley Uasin Gishu kotindoi 575,000 nguno ukele eng Kalenjin kondoi county nebo Uasin Gishu eng kura chechang Kericho ko 482,408 Nandi biki wasirge akoi sai ko 461,262 Bomet ko 424,660 akosupke ak waziri Kipchumba Murkomen kemwa kole county nebo Bomet ko chang biik chetomo komuch kosirge koek birikab kura. Mi Baringo nebo 319,685 West Pokot ko 261,080 Elgeyo Marakwet ko 244,164 biik choto cho chetomo komuch kosirge eng kituye choto cho tugul ko 2.7 million kura choto chebo kebeberwek chebo bororienyo. Kimeche keng'ololsechige eng karonetabetab rani kele bo komonut kotaketes kaitosiechu. Ako kararan kora kenai ng'arunetabetab rani amu kose kora serikali tos shida ko kibandok tos ngebab kesom kibandok komong'u kibandok eng wakati noto nekamakat anan ibe kasarta nekoi sikokako given up chito nekikeni kibandanata yomwa Belio Kipsang kole makoibe kasarta nekoi kinyorchigei kibandet tos unoto tos shida ko kibandok sikotomo kosirgei bichu ang biik chetindoi kibandok akotomo kosirgei shida ko ne sababu ko ne ne noto noin memach iwe isirgei yeku birindetab kura.
12: Tetutiani en betunoton nebo rani amun kakomong numbers IBC aketebenge kele tos kimiano kokibororiet ngeng'alalen akobo numbers kingen kele numbers enyoton ko choton chekebendi en meset akemwa kele kipcheitoi ano emet anan une ng'olionoton nebo kandoinatet en oret noton nekararan ako en numbers choton chebo IBC kamwa une Edwin Tanu chebo Rift Valley ko en numbers choton chebo Mount Kenya matina taunen Mount Kenya na taunen komasanoton nebo Northeastern County ngeti Northeastern counties choto chebo Mandera, Wajira, Garissa ko ngituyo tugul somok ko 694,751 komasta noto nebo Gusii counties ndakilene kakiratie noto nukelenene ndakilene friend Matiangi kele nguna kakusa mwajere nebo president okile kibirchukura kabisa chebo Gusii utaunen 1,061,000 noto ugele 1,000,000 flat cho ngituyo counties chebo Kisii komasta noto nebo Nyamira ngen pastoralist community communities ng'alalen Kajado, Naroge, Turkana, Marsabit, Samburu, Isiolo ng'alalen 1.681 million votes en Ukambani, Machakos, Kitui, Kuboto, Makueni go 1.92 million votes ugele 2 million chepo kama sana ba Ukambani kama sana ata nebo in Coast Region ng'alalen ulibo Coast go Mombasa, Kilifi, Kwale Taita, Taveta, Tana River, Kuboto, Lamu go 2.18 million Luo Nyanza counties ngemwa Luo Nyanza nyoto nkukokisto Kisii ak Nyamira ko Kisumu Homa Bay Siaya ko masana bo Migori ko 2.368 million votes mi kebeberaton Nairobi nege ngokotelelchige ko 2.7 million votes en Nairobi County en ko masana bo Western Kenya geng'ololen 2.9 million votes ile ugele 3 million Kakamega Bungoma Busia Trans Nzoia kuboto Vihiga lakini Mount Kenya counties ngano le turge ng'ololen akobo Nakuru kuboto ko maswega lage nyoto ni lakini Kiambu 2.4 million, Nakuru 1.9, Meru 949,000, Muranga 763,000, Northern 673,000, Nyeri 531,000, Kirinyaga 415,000, Nyandarua 383,000, Embu 360,000, Laikipia 291,000, Tharakanithi 261,000. Kura chakagisirga iletinye Mount Kenya ko 8.2 million votes.
11: Ako chote jange ngalale igiri lake peperwe jata jango tendaga subeta kogu yake mwai na Eric ule kipendi isi kibirita kura uge lenguna kanyugu ndi president kura chata chiki jamgu tendaga Raila Odinga mungileni igiri nguna kakuta chiki coast ule kichamgu pichin kabesa Raila Odinga kura atakchiki Nyanza Ngome ni baba Western Kenya juga takchiki kibirwe jata maginge na nyon guna gele ngewe ni shena tanewa ni nyon gutos pirichi biju taju kura kabisa president na taka mune igaso ngalale president gulen ati ngegura negit 1.5 chemi tenge nguna ngbrorget lakini tomo kwa sirgea biwe kibiriga apkura omoe gulen kali ya moe ibnafasa o sirgea wa kibiriga apkura asoko bit nguye mata soko wisisit kase nyuge bendi tae omoe kimwe nende tengbo amet kule kura kule kura yate keibune pe keibune maendeleo bagoret kiwale sibitali sheng giteje ginda estimate aini kale amet nye kura yate kale kumaito arete sengore takatukul so cherbi gabe amet kule ngetel kura yanda nesige kubiri gab kura go engbrori yendagi muchi ki ke cheng kutko biti ato jo 1.5 na ngila kut 1 million kongiteshi jemite kigere lega aga ito limbo 4 million kukibrori yeten kura kona takas kugimna tena ato agama wara president gule mebu ati leni itelet kando na tet mge ele in maatungu bitu jitake na mejenga jared kwa kago manda president eng 2032 kumi esabu chukucho takchegi ngalaldos lakini magibendi mesed aga ito shikchengrengen takitinye manni narok sine wea kitin kupche tin big mite ibig abroriyed nipo galenjin ago mi big chunga rusmasa kerge warang nakuru ginyu kumeny big kechang ago nita nige ngalale in cosmopolitan towns kungu na odle kipia mi Transo ya gora mi Tenarok mi tei Nakuru lakini beche keja ngigere beju bakwe ni ile meje kwa hip kabisa Nakuru wakwe berta ni mbala kipia kubar gule kebe berwe keja chua geti oto
12: Ege mwa kumye kibaru nien kando inatet kibu nien orti nwege ngaliono tono baka ando inatet kibu nien tu njota je chango ika se njota nungu nyuga president Ruto ito nabu South Rift konyo ngalale njota ni kase ngalale kiswaili enyo ngalale siyasa jibo emet akidogo enyo ngawis kongalal guti nota nabaka hako magulei kule kali ya no kwege kule kali ya nenyo kule kali ya sepitali nipa londiane kule kai mark sepitali nipa londiane amun kuma chikipu kwa rakuwa giricho kule kule apana kule amun na migando inatet mindi ukusema geto au sepitali nkama sanota nipa giricho ageto nkama sanota nipa londiane sepitali chikimi kwa rakabia nga inyoto nko nibarega se inyoto nko nyo presidente au ngalalu ka inoto nipa ka ako ebite ako mwagulene nisuldoen ngoliondo noto ako nibarega ko president kuki nyago tete yange ya kumwa kule mi kwa imuti keki bora bini kele tiyo kidogo lakini koko litita ngalecho otona kubanga na gemete so relaxe no kwege nyono litita ngalje changi nime na otona po Kenya wakubike changi nyono kumi ngalalu uti keki mwe kule kabanga ni president tame ne tae kutos une tame na otona po wengi kubo mwagi lene kisoi soi chi en tame na otona po wengi kutu mi kiten po ishe na kamae kwa yae president nyono kumi tenjine kamae kwa bingane kumi bigora chumae kwa supporte nyono kura kumwe biga lage nyoto kura ana mi ngalalu uti ke mwe biga lagole boisho ni ke nyoto nchopo president en tame nubo enki buwa nuburu riete ngwa imu iko tesa ke nyoto na muun ki igir tame nyoto nubo Uhuru Kenyatta kukimite en tame nyine gibo oe nge nyoto ni giyai boisho ni ke chang ako yenga sarato ni kukimu chot ki ke wokta chi kwa taba ne nyoto ta muun ki angu mwagu mwakinge tame taga tukuli kwa mwa chita gole nyoto kimu iko boisho nga sarato ni kui boisho ni ke chang kutoki ke kubaga kukimu e biga lagole nyoto mwagina yengi president en tame nyoto nubo enga pesa go imu iko aliti tukuk tukul chota nchika kwa ETH kukibaru riet ngale kiota jiba maendeleo kibaru nien kando inaten ngalio nota nubo gura otake wekiseke so mibi kio gelonga etil gura juto niger gura nge mua unge lenji ngura jiba Kiambu kwa imu iko atil kwa gura jiba Wasingishu jiba Bomet jiba Kericho jiba Baringo jiba Elgeyo Marakwet jiba West Pokot Imuch kiyombo kura choton ak ele imuch kotil kokyoton chebo Kiambu ko ngolyon nemakararan edu.
11: Ako ingen le ngengalale ngolyondoni bo nambarishek erik ko kararan kora kemwochi kokuyo kostoik cho kora kele ngot komuch kopcheat kopcheat kandoichu bo upinsani kuraichutochi nguno eng kebeberwek cheterter komebwoti ile egu rahisi ngaki mwoe biik alak kole president akine kopanganat akongen sabukik choto kemoche koyai lakini nguno ngimitei ngebe nguno kebeberta noto nebo Luo Nyanza komaking'olole enye komi kurais chotok chebo Kisii ak Nyamira akomitei Kisii ak Nyamira so nda ngot komuch nguno kebeberta noto nebo Matiang'i kong'us kuraichutochu bo Luo Nyanza chutochu koisto chebo Kisii ak chebo Nyamira ko Kisii ko 17,000 Nyamira ko 350 so eng ngwakindo ko 1,000,000 cho so ngomuch nguno Daktari Fred Matiang'i kocher katugul lekai chebo Nyanza katak ng'alale kele 3.4 ya kogetuye Kisumu Homa Bay Siaya Migori Kisii ak Nyamira kotugul kokonin around 3.4 ya million kuraisha jata jago subka ka IBC lakini nguno ngiwe kebeberata naba Nyanza ngot komuch komong Matiang'i chebo Kisii ak chebo Nyamira ko already jago 1,000,000 is chota jago chekakimuch keisto keba olimba Western Kenya komuch Edwin Sifuna kubata George Natembea kukucher kura chepo Transoya kukucher kidogo chepo Bungoma igira kutakiche gila ogo cheng amu chepo Western tukul Kakamega Bungoma Busia Transoya Viga kutu 2.9 gila almost 3,000,000 ngot kwa muj kwa pchei engebe berata kuhipchi kwa upinzani kwa tare kora engebe beratana hata nipo Kenya Kwanza kergea guna tawara kebe beratana hata nipo Mount Kenya ago gesitisi nguna uro mkongebua Nairobi kukipi ligea kiwanja no ya tate njitukul so ko alak sigere ngongalale president ngimnateta ubogaman utenata nipa nambari nige kwa muengen gole ya kakitesak kebeberta nige ngole ratotin kabisa kuraja jige kuongen gole kebeberta nipa Rift Valley ama mandoy lakini ki ayena asko gibururi yetse getes kwa itushe jota amu ngotke meje pesho site ke ngalala genyuru boroina tege miten kando na ten wea chiki gilge otake getes nambari ishe kiong ako karagayet ketebe gisi gigora gelei amune sigetinye lago kiong chamara kago tel kibandet lakini mamache kwa sirge kwa ikpirine tabkura tos neno tani mamache kijana yandani tos neno mamache barnuti yandani tani ya mucho angindo kubiki mingejin gandan misi ne sigikichin chamara koto mogo ipchike ki mama kwa ipkibando lakini oinda ne papi chuta chujang chakago nyitke nyishekta manaksita maibu kibandet kubi chumengejin chuta chubu barnuti chumengejin otaki na iskele neno tok mne babai bachini cheket asi mamatame chako ipkibin kade nata ne papi kwa ikpirika apkura ako ngengalale kele kibelege nambari ini kilewe initiate is about numbers ag resources si nyoru baratet so ngengalale kele kitakini kilewe initiate nata na wane nyonde kukako ya kutake wal kukibururiet ole kikwerita isi asa chachoke tengbetusha kimiteng tae me tuptoje ni pata kito kando juba upinsani agi buat kito ile ma maguro menjo kiterteri magoi kituptoje yache keteke cheng or agetebe kele kene amu ngeyaye sabu jate ja agiriri ndawendi ngepe bertane pa Luo Nyanza ngura tukul kuchira kunda 1,000,000 nyukwa kepe bertane hata nebo limbo in western kuchir kidogo nyukwa kepe bertane kuchiru unat kidogo kandwejo agotu ya ketukul ko emutu kukurumit ole nyalu kukurita president lewe nishet ni wane
12: meeting 2032 negeti nye dugara sige bendi ngalalu tikyo gen betu nubarani ko siyasa jiba 2032 kukago manda inkando inatet gilin kanyo retirement nubo yung president in 2027 kwa siyasa jiba 2032 enyoto kura geba nga ne numbers
11: yes
12: kutuko inga sarato niko gemure namba angwana na namba mute nkura che eneme na ota nubo Kenya nina ile nguna onko tau gebi kanyoto che miten buru yoshike tae kura ngule che indu buru yoshike tae ngule also kumagule kipa ngonda ono emet kwenyo ginyiti na TV genyo na badai so kutumakiti nye numbers inore na ota negarara nigira kura ile kwa imuche nyona kubo skim na te nekumuige itinye enbororieti nengalia nata neginegoshete ni asige nyorchige power
11: notok notok itakonge ngalale nita ninguno kukaron ngebendi genegoshete ni ndagile ninguno in 2032 for example gele sa mengejareta president Musale Mudavadi kubitu ngalale nako gele ngone wikurube yuande ni kutuko gele mara gele ngebun bororiet nata nipakale njini ngebendi mesana takangne notok itinge ngalala giruwa jitukul agetebege kubatoke kushiniko kityong kele ngolitit IBC tuguk che mara komalititen asikwaak lewenishet ne telelot eng lewenishet noto neo nenyone. Uya koekas komwa kandoik yoto kibo upinzani. Kokararan kepchit ak kolitit IBC ole mitei makosa age tugul amu sai referee nebo urerionito ni tugul ko IBC. Tabeni konyek tugul IBC ago kisame kora serikali Eric kotokushuko ngaliotab kibando. Age same nito ni mheshimiwa Belia Kipsang. Kikemwa ile makoibe kasarta negoi lakini report sikitinye kumwa kastokyo kule chelewani kibando. Ngea plan koibe muda negoi sikonyo ago ngonyo kukama kastokyo lai kule nyone ang nenye ak makoseshe kanan eras ang kibando jota. So kisame kora serikali kile ngoto kukimgim kabisa kwa getai tetutye ne bara Ryan and Rabbit nekakichakta ega bisa keib kuri kibingulo apaka kisame kora waziri murkomen kile tutare tushugulikan chigiyota ke keib ngaliyot nata nebo kosirge bige kuri kiraya age chakta e goyegiani ne baraka semagargeit ki boyotara bile sagarab sang ne kimwa golen kago sam lakwet muda ne goy ne alagine to mo mong banda nata so mege sam kora gele je serikali tarete je ngebe barata kora go tagu gimgim ne ngo sam ji tagu mat koib kasarta ne goy ku manyor ji ge banda tamu ki banda nata nae nae ne pirinda ni tane bagura ko ip ko serge go ip pirinda tab kora so ye magi chakta e ngalya nata ne bagwando ko inyalu li kora te tutse nata manata na kicher bi gele jo sirge lakini unge ngalal si ne ngarone tabe tabra na kon goti mi te agi kase munyewe a waitin de in gibande la ni to mi sirge ye go birinde tab kura sababu ko ne en ginye so go to mi iger ku mnye go unata ge iger le ge sirge so go bitye go birinde na ta ne ba kura
12: nge te sta tulen ki bagenge gi boto na wa media max wave up kele ap ne muche baishen ye pchine nit emo fm en gasarta tulitinya ap ne koma mema ngi le go mandenu lombagana ngi lo itu dogo apana ta itinyu ti internet en simango gi tinya ape nondon inyor chini ge yepchit emo fm tinya gora podcast na to gibindi shika gi recorden si go ti mate weki ge yepchi it ko moja kwa moja inyoru en media max wave up karibu hen ngala lutu ki agen betun barani ngala ne gora gi botu no basta 441 hash kelenji mbora tene nyor chini ge go miten star 441 hash
11: ya star 441 hash ichi ngi ge gi nyende ne to mi nam chini ge gi ngebe berata na itinya boroina na tena garara ni bangan ge mapema sana wiki tiongwa na dugeta ke tuku lingiata ya meji lili na mjigegi karo net na tena babita abrani siri kituko star 441 hash ta iwe duget na mba genge tenda bora tirni waka bisa kuya waka mwa unirige ntai tenda bora tirni waka bisa 55,000 ipo anga njigege bebera tena ta ingi tiongwa nile maina mjigegi ya muti maina mjigegi ya muti maina mjigegi ya kura ing karo net abita abrani wa angita utetu chit ta iba angan gengo masata geng star 441 star 1 hash
12: ngolale 55,000 jibabi ke changa bisa mi duge number 1 ngeta sa tugule nore nota ngararan ngoya tu ejran era bkuru se barigoi senyuge sungugan county se nore na kararan
11: ngeja akte ga besa ge rip jege bara nda arab kurus
12: arab kurus
0: oi kongo ispisio de tu ageri ko muna goi jiju ki bai bai na gata ber goi mo kitinya ngaliot kimi gumye kongo ite tuteni go gone ne tai ga pesa boi chu gino ma cha mwaeni kwa mwae buru ye to le kura go namba ndo ki wal ge ne tian age ti ne tian ama ge man te ge til kura ko puch kwa ge ge boi che ga ku boi che chu ku ki ti go so me ser ga lu boi che ga ku ko ki ke ya ule gi mu chi ki ke ai ka ge man te bi go til tu nu go lo lin ku ni ko bi ki ki ma ko cha mo go til bo ndo ko ki ge tian a go ko ira ko gi mukte Chale ni kitinya agenge ago ni toge so me serikali amogi genge ne tabu ni miko mostanywa ngo ne kangi so me ge lo tru ndi ko tele bondu apata tebe ge tselo ke le motare be tse kama ma cha bu ya musa bo ichu mu tebi ke terwo ge ngu ni kitebe ngo ki mo ge bondu klenta ko ira a te ba so li ki o seriaze aku tiota chika tiem kumong kutinye era se chang nea kulo ke chuke koi raf katar subul chifat loo kwa en kumo magpontu kia atep aku yutu magsenta kifare kifare en uon tinye chitinyo sieta vichai kutle uke pare gilandia vichai ni ngongongo atep oli tu muwe ti marekibishi kutme mti kuogi ubu so mege aika si agi tiyo uus legit kwa kwega tumegi torit toko nu agui tos tumai ke aina age kino gere ke getile ke bondu ke cho ko ki getile ke bandet ko tori na me nyoto yoto no tem ki nu noto ago ko to ko bondu ko chukitile so bana robe sigigen o machu ubu muwe tita ne gitkeni ni moroge kwa mpucho na ule kine giyo enu kwa kene meta nagine ubo sisi yungu achuto kongo tuwi meja asko uni usi kine no nambas punu wano nambas na ata nao sano kijore tuwa giri sergali tuwa giri tuwutu ampuko oge etia ugipo ishe kapku ugi mongu bi tata kipu kete palo linta hako imi ha tuwa giri na ata niko ngalole ragit
11: Ongo ya kutakinye, oto magiyapchike ajitake, kumasipki na mchakina arab sang, ongo mwakina mu tinyegakina angalyono ata nipo alega pa kando inate nipo kukwa tinwil. Aribu ina arab sang, aliningi kasa arab sang, tayi meuti duket namba genge, mi borote tiyoto, oke chil kiti star 441 star 1 hash.
12: Ngalole 55,000, chemi duke nota number 1, lakini magile 55,000, kiti umi 10,1500, chepo breakfast, choy gwone nenduka nota, nga mwakile njini, yale konyil muta kichilil 55,000, nyo Tiwarjini ya breakfast nota nabwa 15 nabwa 1500 star 441 hash kata star tu lenki pakenge Arab sang esan ya
13: Wai gongo mising pisi yo Arab tanwi agar garab ruwano Amita rupir ngalio na kamba po yonta na kamando hai Uze wa amita Bahai si ngalio kimi yura ululi akimi pein kutanda ulo yuka so wak walondu kuna ngalio ngale ngale kap kubanto kapisa kuta dungu le tanita on presiki akong ke mua ima kase jibis yuk maga na lo ini ke dile mata kase jing ngalio anu kaji namini meja kip chong konyo Kalau aja kongeteng kan nubis kok gini kau itu kok dia kasih lagi nira nengke terdepan deh. Oh kita kayak deh. Tole jina kau tuh nyuruh dia tuh na tuh. Lagi nengal aku mau na tuh lempeng nengal aja. Itu aja kita tuh gigi kita nengkara eta arara lagi bawa arara eta muda nengi. Lagi nih macam kau itu kau tunggu no. Itu na kau tuh kagian macam macam le. Aku arara na tuh nengi bawa nengi kaki nengi kaki mandi kau bisa bayi kau buk. Kepai si aku, kepon tu gigi gigi si, kita macam ni, izan lagi ni, naga naga ni macam tu, katil, ini bayi je kepon tu, aku kat izan ni lebih, kau kami tak kaya, aku kami ano, aku ibalu, aku ibunu, kaki warga tina tak gigi tu lagi, gigi tu lagi pon tu, de tu nato gigi tu lagi kurai ni, kejengnya coba kurai ni, kejengnya korang coba pon tu, kita om katil, lagi ni, the problem ni ni deh, tu. Ibu agak bantu aja, tak okay ni kan? Jadi, lagi ni bahasa ini dengen, oh ni ni tu sebenarnya ni bahasa ini kotor kan? Kau kau itu kan kan gele, kalau itu ni gele, jadi ni tu nara engkau kau kau ini mama suka itu, lagi ni mami ibu nak kau isai. Cuma jangan mana oleh ini, kau kau bangku nak jauh siapa, jauh siapa, kebetulan di kampung ini, kebetulan ni kari jauh. Dan demu kau senang doh itu, tak lagi wake up background. Agak tebal gele, masih ni ni, buaya kat tebal, yang tu no. Kerja lingkungan ni, tapi ibu masih ni, mereka kata ke kejadian information, kurang kebanyakan dia sahijo, sebut cipto. Si tak kan ni, ni masih ni sejuk. Kalau mesin ni, mungkin kita lagi ni beri tolong lingkungan. Singkwa cipto, kau kan tu ni kot kanam. Kalau tu pun di tuju, si tangguh nana bagai ni, itu ilmu kebanyakan. Kalau tak kan tu, kalau tuju nai itu siapa ager? Mau berapa kurang cipto, tapi kalau kebanyakan ni siapa? Bondok jadi ni era, aku buat juga muatan sebenar sulit sebagai kogagi mereka biasa, anak kogagi yang mesti itu. Tapi nak mungkin juga orang di tanah kogagi yang nak lepas mana? Ibu biu, jadi tu bondok kuliah negara itu sahaja boleh kuliah biu. Aku jadi tuan aku mungkin naik lah tu, telinga biu biu. Tos mune ke bondok ke bapur yo segala.
11: Dalam mahaga besa. Kamu
13: mau ikut dengan saya, tamangkap dia berapa tamangkap dia ni, dapat kita juga dah jadi kita semua tu yang lain je si jukitinya jauh jauh ke bondok. Tos itu bal ini aja, anak ni. Jadi ini umur aja ini kita am dengar. Kono sujo. Singkat kau macam si kau siapa dia ni si kau si. Kamu si kau tu pun kau bis gangkap si kau si ni office ni ni kan banyak ni. yone ko bis ko kai desizie simeke ga tu ko to ko mi o bis amane ko le gale ko ne le mi ko ko muta o me ko to ko mi ne gare muta ara yo me ne muta ko to mange ti ko to ma bi ti murai ni ko roran to ba bi ko ko ko ne ti ko bi ro ge murai ni ko ko ngara da ne ko ko no cha ngale ni ne
11: ko ngoi ngin wa ge ti ne chang ma we tar man ngale ja ta ngota gi ni ge speak ko ma shi ge nam jam muta se ko bi ke ger bi gala Gashi Magarer Segewege Isaac Ngwasengisho Lakini kagile jimite breakfast ba 1500 Ibangan nge mapema sana
12: Bangan nge mapema Gingalole breakfast ba 1500 Nduge number one Biki kacheng boko langwa na lino gule Lakini ni chenge breakfast Ina ile kutialgo nyilmuti Nyorchi nige 55,000 Gite bie nduge number one And star 441 hash Kaka sikionga mwa ina rap sangi du Gere ine kagile Take chenge bichu ba sekta Naba ine kipa hapki bondo missing enyo tan go boyot in arab belio kipsa
11: kigetiam ga besa
12: kigetiam ga kigetiam agile ngo bit erang bandet agi wekte wala got kot ko penga ga besa sugo itanya lakini wala got ko itoke ro rasi wekta gañ
11: wa ga boy nyoru
12: ko marasi te nyoru banda na ta
11: ga ga go wi ko me jage litit ki ne na ta na ta na ge same waziri ne bori se tab kaliet ngo mi te is in state department of the migration rit yo ta ge la ga ga wali tit ngali na ta na
12: magerer se gas chita ga
14: Kongoi kapsa amun kongoi nechin kere negararan agogo gisipu man. Ago in kongwa gita kongwa ke gima president man gule kura ya tuwa betu takenga lakini kasi kubagi nisi mut. Ago kyo yon janyangan ne amunin aibe nafase en betu takenga awa virgura. Agi nyo kaya yuwa mba isiet kongete betu na tanagara onde kita ngecheret kina mba isiyo ni kyo cheke yae. So yo yo yo jeki ko chinde ki stop president enane ko tagi tagi nget ngale ye kura ise ko tanget kora fi ongozi chu kanget kabar president kora fi ongozi che ge tinye wango ni fira chu ki tinye ni go jo na ole maite president ndagi ya gorgo ko na fa se president go go chite common raya en go mira lises en go bain en e koma se go koma

0: tesetai kepchenit kwangutikab kipsalbei eng Emo FM.
1: Ngalek ko choriton alenji metuo bara kotokekose vitiko chebo aiwet kitiem kochorso tiondo kokikinam. MC Mayo. Yes.
2: Mao chemoget.
1: Achame kei.
2: Agot koi kiro kotal kora kotokekalbat kilalit ab chito.
1: Aha.
2: Mau kelmen.
1: Mana kalbe?
2: Agitikan ni mah biasa mata gungitin mata gino mati obio.
1: Ama jauh tikan kapesa. Tiga lama koromit kasih.
2: Tapi kau agam nak kasar agam nak ni kalbe.
1: Woi.
2: Irgi apa mai? Mungkin kaya dia kaya si banyak dari info kita orang lain pun. Lagi nasi ayam ni masih jiriar ya. Sekejir air kita macam koropan.
1: Eh.
2: Lihat nak guru kau main climate. Otherwise, kau gak guna.
1: Kongoi, missing. Ini ane tan. Evans, cuma Rono yang lama jumpa.
3: Nampi. Mana salben?
1: Nampi.
3: Kamu ni kata sih ni mana bye bye sen.
1: Bye bye.
3: Kata saya mampu untuk kanya ini. Oh, jangan kau kan mana kau main ini. Oh, jangan mampu kita cerita.
1: Kikin nasa na buana kongwanit.
3: Aku agak berat dengan semua tawaran tu kamu tuan dan kamu lagi bukti tahu aje. Atta wajinya tu hanya kau yang bersuara ni kamu sahaja dia gitu ni. Ini bukan mita, kamu kan missing kamu mana kejadian tu?
1: Kongoi asante san. Kongoi missing. Datari.
4: Ada kata kejadian. Ah, jumpa.

0: Kaito, kimesi kwa wetu kiwiki kwa taktari ya ngosu kwa lingu tabi ututabrani kaya isamari kito ingyata. Dani, ya ndugu ni kabisa agire bonus rapto.
1: Agire bonus kabisa, oh, to.
0: Yani kingo nani sahili musosoma kwatai.
1: Ayayayayayaya.
0: Ya, agimete mate iwe number 3.
1: Aja metie number 3.
0: Ngewege bago i number 7, netinye stok.
1: Ngewege yuka ba stok.
0: Ngewege yuka ba stok. Chil kito *441#
1: *441#
0: Agi lewe number 1 araga araga. Lewe number 1 araga araga, inyona genge anangoeng.
1: Inyona genge, alangoeng. Kwa ya mguna otono, enge jutabla.
0: *441# Iroji tani rapto. 37,088.
1: Une oze enyo.
0: 32,175.
1: Imagine, mara ya mwisho giga nyurjiga osea. Mwaji ileji giga nyurjiga ato. Jepkonda nebo para kabiza, nuhigo nama osea.
0: Kya kunyoro wose ya 75 shillings.
1: 75 shillings.
0: *441# Give me a director, so we can get the star. Give me that director between Arab Lagat. Give me the Gangalala, yeah,
1: somebody get you in the bar, Tetu Tenio, and Betu Tabra.
0: Yes, Tatari, imita soet, and get a star.
2: Well, imita soet, Agasak, loud and clear, gonna send about city, about Dole. Yes.
0: Kebendi kiwa mutaktari ngos kwa lenguta bitu tabrani. Kimi tiki na isi jisi ginde taga tukul nata ne tinye la kwet na mara ginyor D, mara ginyor C minor, C stan, mara ko ginyor agoi gitar fumfu la kwet.
1: Gitar la kwet fumfu.
0: Mata kaya ngadale agirete. Ago chema si ginde saye ko jengi college. Maana le ili jini ne si ginde ni tinye jepta ne kwa targi sukul ago meja ko jengi la kwet college. Imo jini ne.
2: Amajini kote yale bagalenge nale mwanke kure mejengo bit opportunity kai ketel araga onge tagan step age dako uchete age na fasi ni tani ko won ka mukta rete aso bit kimulago ko ba meta brasha ko so mansa apoe gaset tibiju dakjo programe ni tani ko mele ba pick up call in jege ama pa pick up ke jege ama pa africa jege program ni ko imat nu one chechan chesere imat nu chechan kongu na onge sponsor la ok cha baba international pa 8 countries ba asia ke ba africa and latin america ko onge na fasi ni tani anga tali kemudian keokupan kita kan ada fundis. Kita baru kemudian aroma kele meeting parian deh bah Rusia as Ukraine. Kor Ukraine affair small country. Ko amu gua atau kau bini kau tu kontos tu aku mal mal lagi aku le meeting tuh juga kuan tuh ke mami kimbol agok. So kau aron lagi yang kira opportunity siapa emat tu naga lak ke mana kau lihat jangan ni kamu kira kau nu kuat ni bah every country kau ngomong apa ke bendi kau cuba angki angki apa kau mau juga kan ni kau asing ini tu kau akan tu ni bah kau lihat ini kau mau apa juga kau lihat bendi oleh ngoi kararan this program angki tekan tu step mungkin tu kita bi angki offense angki apa tu kau cuba angki apa kebagenge ame jawe chikungu yangu sema uti mawaya mao andrui chiko kutakan responsibility ako sponsor lago kwa inki sajini lago on sunday saturday kupa hata lago chiki sponsor ni lel meke mb ni bain
1: mgwen
2: ako kimakansi wako legini wako ngalati lago chata chua ako sochi imagine mb mwenye wako koskoli ni amu manjo nafase Aku ni bukan lawan kita, ni kapsa. Umur asyik lelaki mungkin kulit. Cawe mira siapa ini sih? Cawe ibu ager lawak cawe kasih sih. Cawe this country yang ni save the place. Kira, melayan juga lelaki mungkin rasa agi ni betul pun ini agak agak nesosan. Jika nak lebih di lawak tu, boleh kerana. Cawe mi pasan nak lebih di lelaki mungkin kau ngan tanya aku, kau sekolah insa, umur nampil, awak sahaja tu nampak apa? Kau lawan, aku ini orang yang kau misi lakwe tak kengke. Lain lagi tu kalau ada lawak, kita mana gua lawak sih, tu gua bunuh yang kuen. Lain lagi mesti je bunuh paham, je bunuh paham eh, je bunuh kericu, je bunuh kayu marakuet, je bunuh nanti, je bunuh asing kisuh.

0: Arereni chepka tu.
1: Arereni mana
0: nyo. Arereni mana.
1: Elenye tuku kia tesetan na rogi. Masetan na kapsa.
0: Kero abiki abipiendi tumdoletis. It is a tsunami kiyota. It is a tsunami. Lakini omution.
1: Ngeba mwetia.
0: Lakini sene. Ngengalalo si.
1: Kibit magosa.
0: Aku mwage na mwe. Igere iwe. Kibit magosa nona. Kibit magosa mwe. Awati. Shua ngagule gitarete biju koko.
1: Kuga mewa na mgiru wabe ko.
0: Amwe. Magi ishe sine. Geser listi dupka pa exercise book. Lani kimago suppose kubet chito nemite listi na fomi na agiba sergali. Igere fomi na agiba sergali is. Ika kon fomi shek sergali. Kwa kinga kwenye fomi na basergali. Kesere exercise. Kima kwa suppose kubet chami fomit na basergali cho. Kima kwa suppose kubet na babo ya kuk na kasere fomit. Inge sipo ya kuk na kasere fomit mwenye wis. Kima kwa suppose kusere. Amogi gita unye boya kuk. Informate this.
1: Kungile ni ilalamekan kora ibarata boya kuk. Kumi boya kuk kimanyur.
0: Kumi boya kuk kimanyur. Sasa ligi ngema ki wwa fomit kumye. Ligi kongeme kasit kubi kiki fide ni kana yiko pa computer. Apa untuk mereka sendiri? Kau nice?
1: Iya. Yang ada kamu sakit pun kau yang letiu.
0: Iya.
1: Ada
0: tegi. Yesus kau gila listit kau ni. Lain dia fiden kau komputer, kau bit era. Kau buat tengah agen. Presiden kau lekia kau ni cip kundo. Kau gigi kau nak mana presiden? Lain one thing. Maten dah gandu ikhij jatuh. Kau kasih semua.
1: Matenya gandu ikhij.
0: Maten dah gandu ikhij apa man?
1: Matenya gandu
0: ikhij. Maten dah gandu ikhij.
1: Oh, gil ke tu?
0: Agbi kap kap segi es? Oh iye, tong wek kap sa? Magui barji taboreng.
1: Jalu waktu.
0: Magui barji taboreng, kap sa niti no?
1: Magui je,
0: aku dia je kau meja gadet.
1: Meja
0: gadet.
1: Dia gilda
0: olin. Meja gadet.
1: Semua
0: gubuh sih.
1: Itu orang malat.
0: Itu orang malat.
1: Staff for Tuan Ash. Kimi tengke me bertanya tu nampak boda. Agar engkau nampak nampak boda zai. Mami jin nampak guna 25,000. Raji tanya. Mami jin tanya nampak guna orang guna 43,000. 43,167.
0: Wonderful.
1: Kaya gay imi sana tay. Sisa kini boy. Me angkut sini gay sih. Ayo nampu. Isakini amu yata kau lagi gay tera bis.